0: Amma ila sinnak sau tu sak sau ke sigibuk. Te matau tangan pitu kon yang memat. Mukwa. Nutang nutang ujang ke yang mai unnu yuk. Tanda dinam men ko sakan yang mat. Kimi umi uta kinya mangami. Atam men ko na mane.
1: Takkan tu bila aku juga, kimi kamu tahu dok tengah mana, kimi kamu tahu dah ni kolonga, tapi ni itu ni kami ini untuk kau kerja waktu mah. Bagi aku tak hanya waktu mah ni, pinggul aku sih baru waktu ni, cukup sih waktu itu tak, ima pinggul tak payu kata, iki ima aja lok sih, aja jak sih, tahu tak sih. Pitik perlu gimana kuah, pula waksa ugarat, ane utta pasin alamun, siu utta pasin alamun, pula suluak pit, awulak pit, awularung nak sulut jangan latih, mita utengan latih, mita utengan latih, dah nak cakap sesuatu tapi gua kasi kita tak payu jabun, unukah hanya agama, cakap sesuatu lupa, ana anak kubun, anak kubun. Kang mau tu perjuangan yang kesing ning, tu perjuangan yang panjang mata. Okey, tu perjuangan apa meneng? Ima itu perjuangan kita aja apa yang muncung. Icari orang apa apa tu? Icari orang apa tu? Kesing ming tu perjuangan yang sudah kesing ning nanti aku kesing ning. Okey, atau kau mak apa meneng? Okey, aku lakukan. Tema-tema kuah kesin, kang mau tu pegangin, tanah ilul lek tu peg kesin aja, jangan cewa kesin ah, tanah ilul lek tak kok, ama tanah ilul lek pegang sama dengan, ama sila takut tema itu saya nampak. Sila pihak sangat nak kisah kerja mung, tapi macam saya nak mencari utak payung mata awal ni tak punya. Sila me kisah ni, tu pun me untung. Icari orang nak payung tu pun sama je, tapi jauh payung untung. Icari orang nak payung dulu. Tak nak pejaga itu mat yang dah tak kuat, itu lebih sakit. Tamang mekasi kaya tupik sa mi pita hangin man ida kalu na alok tamit tama tumit tupuliok pa yung mata kamaliok pa yung kamao tupik sa ngining ukyo ko ato kumak tamin ng ukyo ng ulok pa tako idulagay pila kayo mating kaliyak sa ngalo takana idulaglo. Tapi makhluk terakhir tuan itu banyak memata tak kuat kang mau ikhlas tercangin neng makhluk tanek anak kubur anak kubur makhluk terakhir tuan itu banyak memata nama tuan itu banyak memata kang mau ikhlas tercangin neng aku yang udah pan aku jadi cakera aku jadi cangin neng ikhlas terlihat pada makhluk tanek. Tak kuat, aku tidak cuma bingkai kasuah kata yang menyun kejutan, ikhlas dengan tahu nungaku anu kemun, aku tahu umarnya kasuah kata, aku tidak cuma bingkai bingkai kata yang menyun, tema-tema kali yang kata kesi gajah taman apa tidak cuma bingkai bingkai kasuah tak kuat kejutan, aku jut tahu mana tertidur. Ulinga taman nak kencing, ulit siak tu ni, tamak kau dengan kejutan ni. Tema aku aku siak sama tertidur. Aku cakap ni usah kata ni ngem mata. Tema aku jut siak ni kau cakap kata pasujud. Anak kubur tak kuat. Icari ok pasang mati anak kalau. Awal ni cakap kita kuat. Silami itsali ukatta juyuk. Agga yang nak tukul urat lugu itsali ukpa yung mating. Agga tutsiga tukatta sin lugu aura di siukwa. Tanak itsali uktang ila tupik tsali akisiga ja. Paniluwa mamak tsukuya nga. Aajuk tukta ukatta yung maju imang mun. Nuktsuk uminak silik tataw luni. Ayok tuktayo kata yung minyong. Tamak ko anak siin. Kasi ito magtalayang kata yung matay na itsak talayan. Imali. Ito magtami tayo kata yung mata. Itsami kisani tayo kata yung mata. Tana na siyo kasi apia mamagkajaw tuwang man. Iki aktaw luni makuli jaw kata yung kang mamun ila tana tupik chalia mun ila tupik chalia ko kami ka ila itchak chalia ko kami iki akta khatta jujo mamak gajaw tillo ko tayo tu khatta tajibu amma tigilu jayin tayo matayin na iki akta khatta yung mayun tana mami nga itchak chaliya gulluni mami nga tanyari mikkulik mikkukarni nga tiki iluja aulaji yungwa khaak chaliya ngu katta yung ima makuni nga khaaka katta katta makuni nga alini ka katta katta makuni nga kalimna anaktanik tema chayna aulaji yungwa tiki iluja ima mikkukittu api yukadu asakka kuluk khaak chaliya ngu katta yung mayong tema aulaji chayatunga anana ga iki aksa katta yung mayong matiki iluja ming tana mami nga itchak chaliya kiligo tana mikkukarni nga tiki iluja khaak chaliya kiligo tema itiligo aulaji chayatunga anana ga tema itima sana katta pa yung man ya tama kumila anak kukwa tema itu kata tu yang teman nak ikhaya mati aku tabu nak ukau cakap jaga kau je macam aku doa ilangin nak kau je macam aku ngemun teman ini nuna kata mak ilangin nak kau je macam aku doa ilangin nak kau je macam aku siak tu. Tayo na tigilo daw mami nga. Kang mao, unung nga uwati nga nung tayo kasi wakata yung mayong. Kang mao, unung nga uwati nga nung tayo na ni kilumi yung ito, uwati pa siyong may kaumakotaw niya mag-go. Kaumakotaw niya man. Tayo may ito katata yung aswila. Tayo na tigilo daw mami apya. Tayo na itcha tupak tauman kau mato china wajok kau mengitu menyuka doang kau mato china wajak pada doang kita temat tu kata jujur temat kau tak gak saya kau tu kata jujur buat temat tu kata jujur mata temat tu tak kok mana temat tu kau jelek temat kau niat tua amma tanah saya nak jual kau mang. Ukuyok atok taulak, atok taukaw tiligo, yumaniw tiligo. At ako akiyok ta ikiyak timinigin, nuataw tsiyakat ta yung mayon, kiyok ta tamakwa ilu ikaw walaan nangin. Taiman nuataw ta kami, atok kanya kumaha kami yung nuataw kata yung mayong mata. Pero tao siya kata yung medyo uya kang nitikta o kata ko ang mata. Tema ito kata yung. Tema upang nga kayo man. Akin na ko siya siyong kata yung kata. Aba nila itinang may ko siyong kata yung kata. Kim na kamutama yung nga pang na yung to kala kayong man. Kiluk sa liang unang aktawa yung yung. Tana kiluk sa mayong. Ima atau semutmu agamun tasi tahu kata juga dok sama dok tilu. Ima tahu tu semua kata juga kata kemuk suktu nita na pitu kulu agita kulu pitu. Tasi baju cang kata jangan kimi pergi ada tilu. Tak kuah kamu ti piunya kata tilu. Tanah petau tasi juaju bengah petau tu lok semula semua tak payung mat. Tema itu saya nak udah kata jujur. Tanya kengau nak kata apa? Apa tahu kengau lenga? Aai bang mat nak cecah macam untuk apa tahu kengau lenga ni ngak tok tanah atau nak? Kedok sama jaga kena apa tahu kata payung mat. Tema itu kata jujur. Amma tama ko attunat jangosun attunat jortune sokose onni tema khawde magama tana attunak sak a ningun pangon attau sungo khattaju jok ugdu goja ugdu attunak chere angulluni a khuktinilaluni go Sakara lone takwa go tabaneng nak pangun nak tau bajuju ugdu ka ja tuna go lut teme te khatta ju teme ta na tuna chalya atuna gila atuna ji oktau go me kru tau ta me atu teme ima u khau sa katta tama ni me te go kili kili la ngala ka me go ta na Ima kaji nak ada kami, kirin nak kaji semua kota. Tanah kiri kiri nak ada kami, pangan ni aku mata mikta ni pergi aku jauh semua gunung mejong. Pergi aku jauh semua kota gunung mejong ni aku mata mikta ni kesian ni kau masuk tengah tak mikta ni pergi aku logo akau nak pangan ni aku mata mikta ni gunung. Tema itu waktu jauh nak kata jujur, atau nak jauh tu nun. Tema pihak sejauh mana yang memahami jujur, atau waktu jauh nak kata pasangan, atau nak jauh ni macam mana? Tema itu waktu terjun. Tema ko atau nan, cuma tu nak cemo atau kata jujur mata. Amal nama atau kata jujur lutik, harus jauh tu nun. Atau nasa bilik kau zaman nak pasungguman, ida pita kata pasungguman. Kecuali tema kau juga jadi atau nan doktor tidak boleh kau zaman kama. Ida pita kata kama di tema kau kecuali doktor tidak boleh atau nan juga jadi. Kecuali macam atau pasungguman tema kau tema kunungan. Kemuk sektorun, ipu tak sedaya ngoluting. Kesulitan macam atau kata jauhun, ukur kaca temak kuah aksok sama dok tilugun, lapan ciak sama dok tilugun, pejak ciak sama dok tilugun. Kesulitan macam atau payung mata, temak kunung aduk kemuk sepak tunun. Ipu tak sedaya ngoluting, alik sedaya ngoluting, ipu tak sedaya ngoluting temak kuah ada umata. Atau tiga baju jangan mana masuri ila tegur atau pakar waktu kita makunangan tunan temangan malai temangan cakap seorang nak kau tiga kakit temakuat atau nak jurnet temaju cuaca tak baju bunga atau nak jodoh kau guma kini dia kata kau jauh seorang tak baju bunga tahu nangan banyak tengah tamik cahing Ida sekuat atau macam ni, tema dah nak kiri asyikku, tema pergi aku jauh tak payah bunga. Tema kau yang utang mata tamat jah, hari lagi nak kau ni macam orang mata, mak kau nunggu ubah kerana perlu waktu mana, ubah kau tu saya kau ni cakaplah aku mati kau, ilah tiga kau ni macam keluar pun. Ilang kau cuma kau ni yang kata mana ujuk, tama kau nongat tunat jauh nong, tama tak ba, tema jo tujo tak pajo migama tema tama no kho jo tak kha disule ma temo tama ko atunan atu kot tak pajo mata tama ko ro ipi utak chale ago jun kese ane ke lak se ma dil lewot a ipi utak chale ago hatta jo mujun tema ke lak se ma tin dagin ipi utak chale ago hatta jo mujun tama ko no ga khing me ipi ipi utak ila mau Kerak sama tulu kesiane. Ibu tahu kerja hutak pada mui mata. Tema itu hutak itu. Kita tu nak cemu tama kuat hutak pada itu. Pitu ni lu tahu siapa kerja hutak tanah. Kamu tini kerja tama na pitu ni hutak tahu. Ama agitau ni hutak tahu so ngulurit tanah saya nak. Kesutuan saya muda sama kuat tu na atau kata yang mata. Kamu tin dulu na putu na puliu tahun lalu. Kesutuan saya muda tu payu tu. Sama kuat kita pun amat dah. Asyik ni urut kaya kini aku tu langgan lagi bunga. Tahu tu cuma jaga tahu mari kita go. Urut kaya langgan lagi bunga. Apa cium ni umat canut. Tema tana abat cia ngono nat cia kisinga najuk tau sungut takpok tana najuk ya langa sega meong tana nat ciu tingin aku tingin leweng tana tapona ni aku wana katau takpok idak tapona kidlili ok tau takpok tana Najuk ya langa sih kami, nak cakap apa cakap langa jani. Tanda apa cakap dia jani pergi sih kami. Tak kuat agak tu lima kalung kita cuma najuk langa jo kange waktu kita kata jojo. Agak tu lima cakap kalung tak agak tu lima cakap kata iklu apa iklu waktu talak pegu ni talak pengak. Tak kami guna yang dunia itu untuk lima cina, kau tu lima cina pok cuma kata langgam. Tema najuk tu ni tahu tu payu juga abad cium langgam. Tema najuk ni kata kata agama ilangin najuk tu meng ilangin tu kusyuk cium mata ilatik oleh najuk tu meng kau cuma kalau waktu kau najuk ni kaya sungut tak kata. Tak kamu kata anak, najuk tangan acik, kaya bapa dia logo. Sabingmu takkan nak, najuk tangan, nikah apa bapa dia logo. Taman nak kisinga, pita ini cak tugu abad cak ibad dia jani. Taman nama mengerti keringikan wang mangang. Tercikai nak tengah mangan sila tanik, memegang utak kanan najis tengah sabik, mahu memegang ulung ikhara mangan, tema tercikai nak tugu, najuk tu ni tahu tuhat tak si majuwa, sabik mun, najuk tak pasujun, tema abad cerita nak tahu tuhat tak ibuwa, abad

0: Elak Tema, Taman Nakayusim, Taman Pinasoko Sariyatinitan, Governor General Mary Simon, Taba Wadirta Wale Langat, Tema Nagajang Ulakatan, Napiyarila Langatan, at Sibulaktik, Nunawood, Government Kuni John Main, to Sakay na Long Milabon.
1: Mary Simon, King Gatui Yuti Shugunila, King Min, King Moon, Canada Min. Taman natu yang dua kemat mat Canada Munich, tahu tu kemat ikut, kanu tu kehiu mana kau lekau sudik Canada Munich amihun, kanu keok tak tumin, kau tiki yau yau kanu pelgaya muja gaya limik kanu Inuit lu lekau hita mik kanu okau hea telu mik kanu, atu yang dua kemat mat, ini ni ati cita kuni Canada Munich tahu katitit ni. Amma kigartu ijiu nireyang atau tuksugu kano akong natunik pilarea kakta lauktok kigartu ijiu tisugu akong suni pilare lauktok takatu itugi sugullu udjere himayara namu aulaarea kainau yak taksunillu taku yakto kano okallag yaktor luni taku yaktor luni luni kanadau iluani adjigingi tunun tamaunga lu ukeok taktumun aulaartang neku himab luni kigatwe yit siya yu himab mat ilitaka yaka kingunya kakluwaan ya aksuni luna luna ngitong kingunya kakluwaan ya kayanga ikpigiyaw ni aktong te kigatwe yugun ni akonik Tem nanu tak kita tu ijo ni atok, kanu piar ya tu jumik, atulah omak mat, kanu kingunya kang ninga kai udjere ya unya rahugi yara, taman, kau heret tau yak tak hemat magullo, kita tu ijo tisugu, iho makut kanu ingit cang kang nak, kanu iho makut kanu ingit cang nak. Kanu itu terang nak lu, teman nak, okau hari teili gak kangit naptigo, okau hari yang gak kangaptigo, ikpigi yau takman atu elwa takman amihunik, anu nabu yau tangnik, so tabuna, tamat tu mamikanu, kau yang malak, padak dicihmat mat, upigi wakah mat, pakana kongmik. Tapi itu tak kaya kita yang nampu kita tu ini di terang bing mihio minihio ni agunik teman nak wapti ni nuna buka pemakut ingat semua nak kongsi aduan rak teman yang gaya ikping nak like dok nuna buk mute upigu hukut ilit nik ama Takai kitiang na putit. Da imma ka tau tu kupti gu kingunia gu kingatwe yu gu nia gu nik hunanik ujaya karoma mangapta tuhak ti tau laurapta iho makut kanuengi chak tu lerenang mu tuanga yu ni kina we ni nutanik Mary Simon atinga gu atinga ni atok tumik kano Tukerak biuyu luar tu, kita kang neang neang ninganik. Kita tu iu gun neangonik. Taman nak kubian ada lagi tok, taman atu erdua neang tok. Ika yang neang neang tok. Taman natau imaka kita tu iu gun neang pat. Udjeri aw neang nang lepok. Inui okau hinga huli. Atok tau lagi kartu gomat. Ukir tak tu iluan ni inung nut mak kanu kablu nana luni atok tau lak sunid lu ilang agut kiga tu iu tisu inuk tol neng mik atul lori kata kemat mat tabu na upi gibaga okau hiu telah tu galu okau hiu mayu ngapi badle iu tigu wiwi titu go okau hiu agut okan lek yok hiaga kagalu mago Tiap tu kalung ni tu hang nak telah tu keluar kehia ni tu kehia umayakut king gatuiyu king gatuiyu tisugu inui okau kehia ni kau umayakat ciasuni ayung ni ciasuni taman nahibud lapan lah kau himap mat Canada pingulok hema malukta mana motikisugo kiggatui yimi nunakakak hema yut o kau heani atok tu kau hema nekak tumik o atok tu luak tumik hibud lak pau hema mat taman Canada miuta usuta upigia kagabut kovegia kagabut inusuni hibud lak pau hema mat Adjiging itu nidlu, ika yoktu ini kalau aku mau mungkin gatu itu tisu tabu nama nalu aku para Mary Simon nak kongme.
0: Dan sebuliti John Main itu sahkan lokasi. Ila kemana tau tema ukala sama jokangat ukala sama jom itu sahkan nama kita.
2: Hi. Ini untuk ikat dari rumah kerana tiba kami. Okey, untuk apa? 867-924-6005. Okey, untuk apa? 343-548-2089. Umi, Tessie,
3: gas
2: suara grupin itu orang makan ikan ayam tu kalau kita mana. Iko kau yang nama tu kisah tu suara kamu. Tapi mengaku kalau kita sedoi mama ikhlas pun kalau dia awal nak sedoi ni. Tapi kalau kau yang mama gaya kau yang ni tu kan dulu. Kau yang nama gaya kau. Kau yang ni tu terapat inyo ini. Nona katikin kan tiba kamu kau yang kamu inyo ini. Nidjo terapat, kuvan on marikka jappu. Tukisin jakon niittong neidong, että munga kaulukka jau. Lukaidevo junok tuorungua. Kujan nami.
0: Ila kujan nami kukala simajuk. Ila kukala agunna tiatus kanuli samakna visitus akataata sinni tabungu kukala kattarisi 1-888-896-3135. Amakalunni 979-6101. Ilak sulit ilak teman nala kamu menjaga makosan kalau ya lalu dia kalau semaloni lune mana atau kau tiak pulau semam tawa tibu isma kau tiak kau lune kama kau tiak kau lune ilak teman nala itu kau tiak lalu kau menjaga sulit mana mudah megi aling ilak mana nak bersatu nuna masih ujau kat nak kau mekai kau tersesok kau jadi amalu hati kau nala tu apa kau tertuit kau yang nama ronala kat terasi. And that is all the time we have for Kudluk show for this morning. Did I see any people again earlier? But anyway, thanks for tuning in on Kudluk this morning. And of course, to all those who contributed for our show.

0: sinak sauti tu kamit tu sok sauti tinerang migat tetana karung miu nutawak lokasi unikar tu artil lugu tu sarang milabo
1: sikulia aksiguna ningit tu arami unikar halang abunga tain nagu sikulia aksiguna ningit tu arok kisi ane khajali siu bina ima piktu alam man anau tapi luna terlitok siotong anau hatak tu kisi ane nati siu bina terlituni uduni luju chaju tain ma sangani ku alam minu ima kisi ane piktu alam man kajak tu siu bina khajali siu bina mi uhak tau siu tain ma sikuli aksi guna ningit tuara wame apud lemi gunu tau ti siu bino. Sikuli aksi utu gu ti mani ta mani. Ta mani udlu utak ti siu bini sikuli aksi utu ni. Angutaya ini ami. Angutaya mi ukak tau mi jok. Ningingin nungu kutingi api tu nak sugi ningingiya ijong. Uma jok tu bini umata. Agau tingin ilugu angutina kaima kusu bino. Angu gajuk kunigo taima agau tingin ipib jang ilang. Eku tu hatta lini ugami. Tai cuman ili uwa sauta kangin nami eku tu hatta kati agau tingin ipi ugara lwa sugu chau nam mata. Taima go sini tak tahu sih juga ada bukan untuk tahu bagaimi. Nih aja itu harusnya umat untuk tahu cuma bakal bagaimi. Siapa kerja ulang meja. Sini tak tahu kasih sih kami ke bukan tu bini. Kanuli kuat sini tengah sini tak cepat. Mana maju baru cawan kami. Tapi mari juga. Alibiaru nuleke pisi matak sute atsunanu sinit tanga sinit tasugubun. Tai meri jauga migo ke pitaru urak tubinu. Kapua ara urak tubinu. Atau ki kala tu inak tamini go. Atau si ak tubini walwa tai ma ke pisi majuara ulumi. Alibiaru iguta makua kitu alak tangan itu kutau ga inak tubinu. Taima ina jalwa ane ni tikin ningi matokuta bini bui ngana lutia tu cawuna ina kami angutini ina tiyu ara ugara nakong kailu lutia mi kaitong akta ako malone aso ila ernista si yu bina ano ernista bini ngapi ko kami ikuta yung uktu bina ano kubi mi inuk suka sakulu takula si magakit ikaw tak sabi ng minugu na kalia biningin tukuta mini ujak kami na pailuti uwat siya o na kalia kisugun ng mata na kalia biningin ko takula si magakka ang tinupinga sunu unikak biwakatak si magamata man na tai macanya unika hatak si mata suli jogi gaki tai kuah. Asi anu sanguti cici majuk tak agarangin mata tusak bagi si majak katai kuah tai ma. Tai macanya cia unika aswakung. Tai mago tamak kuning iku dah hatak keluar ura kami. Ujak kami tigo mi apalai luni na kau mi tigo pita tawai magin ui kala tapatun tae ma kai maksi wala ulo na kun umi atuin na aluin ang uti tsali binaro ulo mi kami ui nila kitu binaro ma anana nga ang uti tsanga go akutilago umi atu na aru ni malit suti sama unga unga itu sangu na suwa hita batu khali balli agar gai kami angu titsanga sanggugi ada ketai mari jarugi pertengahku kayak datarugi bumi jangan tak cuma ikut aja walau sanggunas buat takal waktu apa bumi jago tambah uang itu sanggunas buat tak semua tanya ngutip cenga mau Allah si kusilamun ilang itu lalak tu bini khimajun umi atu innalun mau ngayla hakik tarumun tayi matu ni khimati yutcaulat nakutai cuming atu salagami tayi mago ikuta yukalu tayinna kagilang ni aktualulung mata Sungulami, sanggilami, ilu saksi oktau jumaju minara ulagamu. Tunami ku sanggilami, ilu takti tabuk, kagilum mata. Ilu ki pasu kalunum mata. Bisitawaswa butilutik. Tunilu pasi jubinara ulagamu. Tunne ko kala jau di tunne tanah awalat jambi ko tisi magas waktu ko ikut aja walau kaygal nasi walau anak kuwe hatte terlunga ni kaput terlak siu tapi mari jubi ni urut tu nulu tau tunne ko kapu aku tunne tapi ni ikut aja walau kuota binu Tunggu ku nanuka haling esukan ni kutu bini, nukiri jarni mun alik tuktu bini. Tapi mak Asia ni unikan ni alam macam. Tapi naku akili tua, ubik kami tapi juga lo. Asia ni unik orang orang pun. Tengah aku akhir itu ubik kami tapi tuarin nuli alih balu. Kima aja. Tapi kami sukaran malik tahu nuni akhir minum. Ukau jalan kami ku. Tahunan itu baru lakukan untuk tosik ke tahunan ini. Awalan ini alami. Tapi nak wakil itu bang. Umajuk petuk awak ni aksum ni. Kaki juga kaiman. Akili alami takwa. Umajuk hatatin lagi. Umi atu ini alami lakukan ke tahunan ini. Kamu teminilu kanam minilu. Tapi mago umi atu ina lewa me ini kahatta lega me aku minyak cuit tu tanya akil itu bang tak kuago akil yarungin ini upparu lega me cikumu kumajuaru beratun kini akuaru lega me ini unna sukaru bajuman Umi kami ini kau terhatin lagi tak cuma nubat siaku, tapi mana kami? Tapi mago tulang kami tak kuat. Akhirnya orang ulah sakat walau ulah kini maksud si jual ni semin, betul tak mika maju kangen makan tu. Sabi si jual itu tak kuat nuli agin. Karena lo ubikkan, nuli yang lo ubikkan lo takwa ibu sedih lagi. Sulit usah kejar tangannya. Imbinu siu alu kami, pasti tiga kata uti alu cawul kami. Kapi jauh cuma gati, kapi jauh nak keluar rumah tak. Kapi jauh cuma gati cawul imanu ilang imisit keluar rumah tak. Kami suka lama kau berlain dengan kami. pia tai ma asian itau unika kai nasigi bu unika tau tilu ku tusau ma jakalo tusau atak takalo ka kase singa suang ikal waktu ma pia ngani ngani unika lang ngama tai nyago angut anu kangit kami kungit puara kungit pima mahatangin mahalak mata nuli amini nuna litu ati liya si masilok tong nuli ang ago anu kaya tisibong timikayo mun timikayo takamata si kurumi tabung ago timikayo mun ingikala si juwaro usak si taksuni takanungi mahataksuni tayo mago tayinya angun nuat nuat siwaro rotong buarum minu kupat buarum ni kupat buarum ni nuat siwaro kami buarum ata tamat nuria minu kalak tong sabillo kupat kuluna liya eksigibiyo tayo mayro rotong sabi migo at sinakamat nalika nga nung nabitang mga hupakwaro takamu ilang mun mulaw kwaro luti nuli ang ato kuyo dahil mago nung nalito balak kong nuli ang itaan ato kuti kami hupakwaro nun ano kang ikaw kami kong kwaro kong ipi mabadyo api balak nun inutugar wa kami tikigay kami pima majwa piu walak tun pima majwa piu lang matago tupang manikil liya si masita lakong ang nako ang natsakaw takulog to kilis kilis alak may lo anikulupong tayo mago terliyak sa go nakamuha iti sa reaksyoni amingan iti ko si sa reaksyoni nuli aktakil ni ka amiga kaigo ulagal wakamat si adlo ni tunigun na yun kami yung tigan ni amin nuli anilang nato nuli akibalat sugo sunaw patulugalong ni nuli katikalak tabin no ang sitsaw ko mayo araw walang tukutay na turugaan ang nga bangit takalawang ako nulian na silyo siya kahit to api man ang ila katastang ako nulian na silyo siya kahit to api man tipili api man na ipalastaw ko na ako taan na ko tulugaro nuli ang ako nulukin na ko dahil na uigingin na may tigan niya ako numan tulugaro kunugitaw kami kasi yung binalong nakinin na mga nga subigan eh dahil may resi yung binalong kilo mugu satsuni amin minikini tigilok tong iti nga tago ilang akini siya pala ningin man adigi yaong itong amin mini atilo ni outlock to win uwi nga tago tujaki balok tanga pulang ni maggo abing nga kuluman ni Yohamo kalaktong nuli aga kong alkaili tay maili laktong ukaliak tuktuwala ubo tay ko abing nga kulung ilang umang nga kulung itong apinganga kadip budo ko mapidyo mangilagit nuli aga kong alkaili sabi alwano guto kutabinam tokutaurak tabinam uku ngatilu uku kutsila uku majubinak tabin taimari unika atwa hataka guma isi magiyarni wanga atok si magiyarni wanga uwanik nektawaswang karwaktu nga unika miyaribunga atatanuli ima atogayalini pingigiyaw na nga lo ima lo sika nga saro nini kawajima jaungin nama uhodwa gulaungito nga ananama uhodwa pajuma nga ananama atogayalika uhod uhalima usiri pajuma gin tupak sotiki jaksegui ubanun ningi ulu huk bingin ni pijun na siang itun anit si katalong ha pula kaya kay guma amalo nilat tau si katalong ha taman na ukol si kasiuki ba jumbang suli jang ini ula kabi ako ni ini ula alakuti ako ni kuyan na mik tay meri jaw sugu ba yunga nilat tau jan nulu Kubing ilo anitan nun. Dahil cuman ili pikayato ni sukusiyo tilunga kao gilangin nama. Amiswalo ni ilo hataraw hataraw kakutikun. Nuna katikagala sugu gala balawatam. Ibu jibi miliki siya ni amiswani gala simagama. Katingay na sugu ba yung matalita ikwa. Taman na ilisima ima tsukusiyo nini tayo mga pinaswa kama umayumi pinaswa kama atatama ilisatuin na kaya tsama pingigisuki balay hata yung ima nga ukod ima ayokitwa kasi hata yung ima nga makuning alaw ni sakunik na kutinik sana tikatak si mga ima nga sukusikululunga sana jangin ni pingwala kalugin at jingin ni sana galasugo pa yung ama sana kutay sikorti sugo makipa yung ako una kaya kukisya na kawin sugo pa yung matay mapingigibala hata yung ima nga Imalo, tutsian ng mik. Ikayok daw na ako ma. Ana-anama, okaw tiso ko ba yung mga. Tutsian sa inyo lungalo, isu magkulunin. Nagyang natumutikiyo tiko na nga. Daman na, ato ko yung kakalawa kati ko. Ilang ako ubikaw nini ato tiyak pala ang umiya ka. Tapasun na atok si Majay na kigati ko. Tapasun kaya hangit ka rin ako nga uko daw si Manini. Sulit siya matu tiyak mo katako ni Imei kajok tigi yung malago. Piuli jibut tusat siya kong naman. Uban ni piwas wangik piwungik karwato nga tayo matusak tau tiga suku nga naroko tiga lwakso nga tusak tau ya kakamat tau akagun na amiswaro ni inyug jagun na kama inyug yumagalwa mayung atsuli Tabatu dengar walungan, kita makan lagi akin, lohati kena kaya hakin, yang utara pikir lohati beliat lu lohati kaya hakin, aja kutu kaya halal bagama, tema, uma yok se wa su su ni kisi anu bati ao misi u bala wata. Tamana inu tu khangnik ika yok tu binyak kujagi jau mat suara ubik kapik imati di jau tu inang ilune ika jokuni inu tu khamu taga ini usinga takil lebar lekun nak tu, kujagi jauh nangun, tu cip jauh runi jo, aku ni jo ini kujau runi, tak cuma ikat jok tangan tak, isu mami gutai mami gun nambau, ni ling ikat bagoni, kujau nama tak, ini hati gini nak tu. Damak kualam nuliam ati api acuaro kujagi jaka, angajuk hangil lo kujagi jaka, najuk tilak lo inu najilu kujagi jaka, tagatu saktau lekungan isu matu inaku tu saktau hatan naga kujali juga hatan ikar waktu kujali lumba. Yang ni jaga api maruah tinggi kujagi jaga, yang aku kangen lu kujagi jaga, aci di sini jen. Tapi mana kat takku, ini nuntu saktau dah mata, lu kau sikit baca, aci walau kujagi jakin. Imata kujau lunga kujagi jauh jangkar waksugin kujagi yakin. Nekhinilu nuliyama akagun nesune minyakagula uningani biyacasi oktauluni atsuaru kujali bakkama. Taka nilyakun nasitsiyama nidjali tenyakuma. Kujali kalau waktu mah kujali ngitu dapat tu mah. Negeri tahun negeri enam minyak. Kujali kalau waktu kusur usang minyak cang. Nulian nili minyak kalau negeri yang ini pun macam aku nak lu kujali luar lagi. Kamu kalau cian negeri waktu mah kujali lagi. Tegatai ma uhak kunga tusak tau kuma tuindak sunga. Tamakua inyutukai aku ni inyukatakuna inyukasarung matamana. Ningi walung ni itu walung ni uvatsiako sukusirlunga haujibala uktunga. Itu palu kusuti, ningi uku palu kusuti. Tapi macam tu kalau aku nak mat, aku suni. Aku suka nak pulak tu keluar. Itu aku nak sukilu ni, juga aku nak sukilu. Kujali ni hati asuh berjun. Pelik tau aku milih nak sama kujali ni hati asuh berjun. Ata-ata ni hati asuh nasuh berjun mat. Suku sukilu mat. Kami khawatir mana mac, suku silunga. Tapi mac khawatir malah kebakat mac kau itu alun, ningiullo. Itu urat sini, upin nak tu bingar umur. Ila kalau si makata biung itu mu aurat kami, mikwala kami atilimi. Tapi tema tanah cakaku ima katibalian itu ni pergi asyik bunga. Tapi kuah obat ini tapanya ciri mengutiluta akakulubine kuka kubianak tulia kau cuma kami tanah katangutic cari kami ada agam nukar ini anak-anak kami. Tuvattiin kaikasvaksutin. Auttaun nekama avuuna. Ammaak tuon kouluarvata illungaa kohtuvin ja uleksutin. Tappaun arvon nekami. Ilmi minuuttu kaakti tauval tuvinne visukallutin. Taanna mekvarannukka usuittu takuvaktuvin juurvaan. Tänä angajuni sillä tulla tuhatta juga mille teemme kuvaa Allah vanne nukaksi omaju ilutegi tavo ju nukaksi varvasti lugo sillä tulla tuhatta nega mille uka katta ningitto suanga jauka tänne riangata angajuni teema tapani. Natsili yung kanigidya papiya ni Krimiak Duga Kulumi. Tamani upang ibibinibu tikigatigo. Tamani kikalak tibun. Ukiak ulak tilugo ilang. Ukiak palayarak tilugo. Tasisiko palayarak tilugo. Tupitin itakun na kami piso kalutin. Mikwala kunukakay Unnu kutikittuun. Aanamaasi nalliki viingalaktangin. Nuakurungata ketunga ilmagi. Teema nuna katikille kavun. Taina akka kurubinika uvattini akappalaktu nalliku suuami. Tuttuitamatta tuttuli arauman. Allah kiga ilaatun tabangat tupitin kanitup kanit kukiri acawat mata tuatitung sunah bapi jagiyamun ta angaju bina kulunillo naja kulwapinillo ubanillo naya ilaatun kisiane ahak sunah kukiri acibatung katanguti cengata ata atama. Hukia lewa hati tahun negit, nutaa benak toko ticakini agati hukio. Nikitari ala ulek hukio naam malanga kukunik. Kimi khauti hati alwa loilu naam malanga balai mata. Nutaa benak toko ticakini agati usakku kutuwa lewa ma hukia lewa hati tahun negit. Tehmeli bakta alwa nga. Suna uba, ini usimini simi kitsari mun. Hukia siji umi baktu tamani. Kukat sa iyo misibakto tupig mitabang ang paasan niyanin. Dahil mali naman ako ikaw at halaman mikwala ako ang ayubin na kulugalo pingwalong ni amikuhang ni mata tabo na aki at sulitukwi kutilwala nagulitaban na sulit kangulik kangulik ko suti. Tabunga ta jaikangan kimia pingwarune ame tulakto kila takngin ni taikwa kila tamak kagumata kimat bininga tapikunga nalunangin mati pingwaru kimalak tabininga kila taimak kawin ame tukuti tasigwak sutik ame tulakto. Mikwala ko takwala si Juwalo niwiak siya kolumi. Kaya silang milo. Uwan niin na kaya diyong. Tay may lilunik kaya si diyong. Taan na ko ang ajo niya kulugay niya ulang. Kinili ulang ka lahat. Tuwin na lang kami tamang ay pan kaya Juwalo. Tuwin na ulang man. Nakikinim ako na takukulupong. Ay pago milukso ay pae kihangit tutigo dyan ha. Akigilak tumakaw ni. Tay matapik ko nga aming nipilak suti mitsimwari kami. Ay panik sigilalo wala kami. Ang adubin niya kuruma. Kimala ka na siya binalo ha. Kimala pala ato binalang mago. Semua ini kami magalat tembak hatar tu sebijak tu. Utak singa tabak suni. Utak aku jigi beli ada kuniku tak kuat. Tapi ku waktu ni kelihatan ni unyak tican ni kimi pingasun. Kipi lagi. Kita tiga orang ni ada yang ikut bagi hantar tengah. Tapi malaysia kita mati ada ada koko ada ada ngalu Amerika lakukan. Anu kacau ni ni ni macam lakukan. Amerika macam mana? Ujuk tu lakukan. Angah juga nak lakukan tapi tidak ujuk tu macam tu. Anak-anak pula kerja mama lagi nasihoi baju aku malik cuma juga. Macam orang ujuk tu cuma kalut tu. Ia tetap nama tulen. Ada email yang kalut tu. Bukan jauh kalau kau juga. Ia tetap nama tulen tu kalau kata email jauh kalau kau juga. Tapi email mana anak kalut tu. Ini waktu itu nulis tu kita nulis sejagi lagi, nulis sejagi nanti. Nulis sejagi nanti ni ini waktu itu nulis tu kita ulas sejagi lagi. Tapi mereka ulas tu. Ata tangan lo tak tahu lo. Cuma mana mahu jual lo. Tanah kita ngutip cene ni licia kasih jamin kerja lo ata tama. Nilai cemak itu, kat di sekutat dengan tuinya dengan kami sunah baca juga. Ahalnya tu cepat tu orang tak mahu lompat anak-anak. Tapi malah tu kita makwa pikal waktu itu, bisuka tu orang cuta angayuk tini atunik. Malah cuma Osu itu lo, malay lembu. Tapi ku aku berakhir di cerun yang bertemu ku akhir malak tabang aja punya keluarum. Angaja pun ini tua tiga tuan negaru kami orang nama yang, pejum nala apa lagi cara na, nala pejum nangit cara, tapi malay nama yang, tegali, biki ane anak cipal dia ramat. Mikir jual dia kat sisi mata, mikir dia mikir canggih kalau tu macam itu nangin nama, alih kau cara kau mikir canggih cuma mikir dia hanggu kasih korang semua, ibu cuka ni laku dengan hati mati macam ni, si buju buju tu ni aku tu, ayat tahun nasta tu bagi aku, tapi malah. Mungkin jibal dia hatta seperti ata-ata ke ikan wajib binar umat tasyam min. Anak kalau mesti ada ku kimat tertutup dilui ikan dia keluar ulat tu. Ikan mal itu binar tuli ikan umnya hatta jangit na. Ikan ukhangit keluar ulat tu ni utara natasyam. Angah jukur ku kat tanul yang mikir jaga tuhrum. Ada ada kalau tak mikir dia mesti takut saya kena tak mikir jitu bni uluni lupi kami. Anak-anak nu tak kejauh ni aku macam. Angkak kata aku malak tu baru tak kuat jukur ku kat amnak tu baru. Utak kejauh ni aku macam mana. Tapi mereka tu nyatu anak-anak. Tapi ku air ni lagi pingasunnya angin kalut tu. Tapi mana keluar kamar ni kalang ikhlas lecik walau cuit atau walau cuang kapal lelak tu. Tapi ku angin jubahnya keluar ini ujang mikwal aku cium waktu. Anga jukuru kuka nuli ake kimalang mayabun. Kimik balawaro ulak tun. Kiminiko ni jako jako tatangit tun. Ni jaba sungar bala nagalaw kang mayabun. At suwaro kimik balawlong man. Surabay na mikwara tikitwa kami. Tupin yung nalian na ula sa kaksuna. Kukia siyong. Ata-ata na kukila ko sugo. Anagalo kukik na miya nga. Kakibiya nga kitsakatsiya ko sugo. Mitiya tuto kukik pala yung miya karuwa nga matya pala yung kami. Ananama iling ano kubin niyo pa.
2: Open akshara enyong nangon nere kibaba ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay.
0: Kuya na may itakwa udlumi uyok nila ka uyod abil sukta uyum naktud ni peto kailud saksaukan naktud akin sukta ukatang ningin no kuya na may kawya manayak po si kaupat pigyaldo ni inang ito si maraw kang nerma 23 mi utikan nila ang mayunga kasi anili kayo sinang natok kaupat tausun na ito saksaw kanila ang mayok unukat yang nerpo si kaupat daw.

ila payment side circuit saya na tela dekeng nau yamin tamna sinasiung ni mixano nikat liut saya na tigo

0: spot. Det er min et eller andet, så er jeg døden.
1: Det er godt, når jeg har lagt mig til lang vart ud. Har jeg mig jo til tavnerne eller tavnerne på kanon. Og kan du også mig gøre sådan en eller at også sådan noget, hvor du at nogle kaji jo kan du også mig jo sådan du asier asier ne ko i lang nam. Kapian at du lager lang matavna. Og jeg tror jeg har lagt mig taikoninga. Har jeg mig jo til ne på kaktak på der. Amma tala fouta makwa ik perdu mi otaga yaksay tamadjaw rakhluti. Uwa tamadjaw mata kisiane pir makwa umyanga. Umyanga naktaktaw min nagyari sinari akpa. Umyanga tiya vaw yagyari uki uku umyanga ang mayu kakarwa ko na si kumu si miks masungung mata. Ila in magtarwa sungung in mata. Kisiane imana iksuyari ko ni tana aukpat. Tahun natalnya okey mungkin waktu dulu awak nak semua imanik suja dengan imak terdak pertama kau kapi anak tua orang mata umi yang kat dia hari ama faham itu akan dia hangit tu faham itu an asyuya dengan pagu baru ni suja kedua ni lah umi majak sekarang nama umi aktor suni nanti umi aktor suni peluang waktu ni nangia. Nangyak law ya ilagid lugu amma kapya sug law ya ilagid lugu isuma inyane lataun ne suma kisyane isuma inyane tiyak lugu kapya sug kalwak nune uin maktay litiyak lune pauti me asyo ya lakuni sibwe ka lakuni uglune anu kaktid lugu tabaw yun ila katatua kone tiko yaksaw yun ni ikaw tigil lune teman na sugrung ma anu kaktid lugu anu kangitid lugu akko gulok. Pau tak akan nak dulu ni tempat ni. Amma senarai yang ni aku ni nilang mi, imaksami. Naksain nak yari tahu nunga perut jauh kalak aku ni tahu na ini kung nak tum mak yari umat. Nilang mi atau jangan kita kalau amni ni senarai yang dulu ni anak tua yang nak tukar kalak pe imada imi kaksau tiga lugu imada kaksau tiga lugu nilakain nau yari.
0: Ite matapkod kanok sorlot ukarudjaga yang naroni kanok wimangin luni kailang nagsawat tapatemin na kakawi wimagasu nila ayon nak tuksaw yung galaw wimagasong iluni kseni temin na piyaga kakatang nakto.
1: Teman na ukarudjo sa mga ikalawang kisyan kajudjo adjigin ni magu uringonong mo tiningonong mo pirudjo yu kajudjo na raftod lute ano mo pirudjo yu ukarudjo yu teman na kuman ila teman na uman ukarudjo gubi na ayong naksing matapang ngaw na isumatiyari ato yung nagluni na kano gumakya tingin nangin naksaw niya po nga. Pengin nak tali video lalu ni kisiane, sama na si ko kau yang unakain na yari maklu ni kau isain yari maklu ko pisuk begini akter uktar kau isakatain maklu ko adzige kau juga waktu ni ilanga tan nak tahu sung mata makwaru ibui ilangi sama na si ko ilanga keng nak tahu ni satu ninge yaktu ik pisuk suguru ni ik ping naktu sama na lalu ni ketiga mi ibu kami ibu ila ibu gadak kami taman na kau loksid luni kapian aku yun ni luni kapian aku akan ni luni ugalwa iman na kalau na tu kau kalau green aku yuk kau yigo ni tu tiak saung itu tau nunga sunat takang itu so si kung watuin na oyak tu tamak ku kau isakaya di pisung ni luni si kumi tamane tau nunga pirut jauh luni. Unang mo kau isain na rin makalugis kisiyan. Taman na rin ilan ni kang nanganaksa kapiyan ang inaksa wasa kami. Taman ko ibu katisang ningi akun ni nga taman na. So natakang iti ang makasiyong mailan ni. Unakain na kaya kalatak to.
0: Itaam na ato ti kamarik to unak sinali alunik.
1: Ato ti kalatak to sinangan ni hangari ma tuwang milyon ni ma ni maurang ni alunik. Ila adlu siu garang ni alu ni aputi siu kuti kisin na tahunan.

0: nangani atul lagi to kawisan na tigom yang inna yari yari gloni kawisan tigi lugu saru waktu mudzering ya lakshun taman aji ke koi gloni kawisan ya betu waktu gu imaga lagi gloni ukir lagi kuli kapian adalah tama kuar gloni kisiane taman nauri sum unak tana kisi mayang inna yari yari sinasi waktu mekhangari ma
1: ni tam na luni unat na kanu nutaungin kaluakpat ikayu ti kakayak to.
0: Nutaungin aluk kalupo unang unang utuakpat. Imagalak ko ni luni kagatak ko tigilugu iman na tatumuakalak ko ni ayap perso ni agay so lutaungin nga amu nakilugi taman na saruang ni kumu ang makaw tigiso umat. Unak taman na katak tumi pango kasung niya luni kagatak ko tigilugi sa ugin luni ayap pagduakalak ni unari yaktu tanuk taman na miksa nakir dua gara keluar pekatangi pala kayak tu una ika yuk luniung una atu tekan lagi tu
1: ite matau tak kuat kanok kisi miung lutit senasa orang tak pada ilang nak sewa yak luni lu itu ngil lutin
0: ya taman na ilasin hari yak luni tahununga ingat kan luni kita usulin naru nak tuara umat ano sa ating ilang mga no, ilan nilo no kakatakuluya kaya sa kawin sa kataglo ni taman na uri sumat taksisaktin lugo tao nunga ilang taman na aputay na tiyama kasi aputay na tiyama kaya sumat taman na ukasakto wini urokso ni ano kasi valiyara kami taong na sikuririkso ni niglasubigto akin lugo rila sikuririkso ni taong na uigwa so ni taman na uigwa kiglinga iju yud lu tamatu masatu lu kiklinga aputitu in natia maga luni ikpangad luni teman na sumuming ma skidi umutaw nunga tapi anak ko yung ikalwak lu kiklikulu ano kautigin na sugiakang ito kawai sa tiara o lu kisiani katang nang ikalwak mga udlumi pisukti ulu akun ni tuwaro gata skidi umutaw nga situa akun ni teman o ayuri kautigin luni tapi semua nikah ni abdul kimi muksa kat tak tinggi pisau kat tak tua lutik pisau lunga pihon ni guna tak tapi mana kat terok semua juga lo kisah ni udlumi pisau nang me pihon eksi pisau ni majun nak tua rugat tak pisau nang me pihon eksi jauh ni kat tapi judul aku juga lo lutik gun sama ku aku ya orang mata ujuk tu ya kan lagi kan nang nak sambil letar tiga mana tapi semua ni orang tu, urlok si orang tu itu juga ayam nasi orang itu, urlok ni aji orang itu kelat, makayar orang bago kuang orang itu nak ayak orang tu. Tama ko, jauh tu kaya makayar orang tu.
1: Ii, tapi mata orang itu na umur ini nak sangat tengah mata umur ko lu ti sinamud, kanok tak kuat, ngapuk tak, tapi mata kanok kau yang mayau ya kau tahu putar solut ketika di kanok, ima keluar orang nak ayak suni sinani.
0: Ya mau narik tau open aku ilasin nasi aku tu ming mata hanya ruga masuk tuin nanti masuk tuin lu keukur negla masuk tuin lu senasi usung lu ti ama open aku senasi usung mata aku perli ati lu taman nasi aku perli aku kapian ang nasam magyaro ujuk tu kaya kelangin mayok tau tau nunga umyak tu kaya tu semani agalu agalu ni kita urlu netau kisiane utere hamne yang mingma urlu makku pingacu sila anuga urlu ni teman nau tuak pakilamin makia teman nasiku sadli adasung atu kaksau junior tu ni tapi anak sedu ni upengang ugal waktu ni kuang dangil ugal waktu ni tapi anak nasau gad lang madlu ni temakua ujuk tu gad ujuar kau yang majak dia dia tu. Sama nari aku pergi ayo, upeng aku takuk sah sungguh kedua. Sama jekila juara ubu. Aku tuar uga me, nyungut tuar uga me. Sama nari takuk sah nak sah sungguh kedua. Kau dong nak sah guni, tapi anangin nak sah dulu ni. Sama nari tak tukar sungguh kedua.
1: Ii, tema takku itu awing ilu tipang nak takutit sunat. Sunami nak sah ya kap tu tanah atau jang itu kedua atau kung nakayak sunit tap ko at sunat twin night umiat ikumangit ako maik sa sweet lang mata
2: Damnet sa wigi sa ta wut David nulok damna na oyang mi utoyok koyen namik

0: Hola, Gemma, mamá. Ik doe meer pakketela. Ik doe dat al wat zodat. Kollen we in de anana. Ik kom. Iets hier mag aan de kant. Kollen we. Ato wat goed zijn met ons. We in de kollen in. Als ik aan het amak kuning. Kollen kan je naar ons mag het. Niet te gaan op de laat. Kollen kan je achter. Dat kan pas zo nu. Amak qua. Kajan. Na kajan achter. Jacht achter. Ik. Alle je kan misschien wel aan wat. Ik kan mooi mee achter. Kajana tolu ublumura to kajana chemi atu ayung ayla kuvena to is ekkamagani vivala ona yami angayokani tawtuk simaluni vina kevesi mejengeni pit kuvena to lakokani mela aulo inatia to kamangi yotia suni luna man tunauva nama kuvena yekka ekkamagani kun kahito yakado kisini ekkamagani isomo yakangama Isu mahu tengah yuk, angin yuk kasih ada orang dah kama, angin yuk kasih ada lawi lawi kau lawi kama. Jadi bila yang kena kasih ini ucap ucap sama kama, nama kini. Amalu, awalnya ayam dengan mereka kau kama, sama sekali kau kena dah terus mana kena patut tu kami yang mata hina ini kanu aku tiga lalu keluar kena kata orang tu kasih mereka semua kena kata orang semua ada open aku lu. Maka semua lawu jauh kata tak semua lu ngetak pani. Kena sudah, si kena keluar sudah. Kemuksikut ini, apa lagi kata? Tengok siok, pergi mana? Yang ni dah hati lama. Asyik juga, dah lama si mungkin. Tama ngap, aku biar. Tama nak kisah ni dah, aku biar kan ni jahat. Tama dah manik mama nak kau yang mana? Kau yang mengit lugu, tu semua lugu manik mana kat yang nak tahu? Tu semua lugu, tu semua mias lugu, semua mias mana kat tu yang mian? Nanti nama yang mian. Kisah itu mana tahu ini negara yang tidak netung tak pada nunal lobi tidak betul kayak tu kalau tak asal nilo nunal dari mereka orang nak pakai tak asal nilo kan itu mungkin nak pakai tak biar pun tak pada nak pakai tu nilo oleh yang kata orang masih demi asal ni hilang ah nunal lobi cemerlang mana tak pada tidak buat nak nunal dari lobi alung mat nak pakai tak lobi mereka asal nilo hilang itu nak pakai tak ane kau nangis mata. Jadi, saya cuma ni, ada hidup sama tu ngah, mungkin ada yang mak, saya nak kabur nak, macam ni kan, dan nak kan elok semang mijabut, dan ingin saya nak suni, aku juga tak ada, kau kah suni, kau mulu, dapat, jami mama tak, nunang dapat tu kan mama, kijok aku celoi, mungkin aku nak cikup nak kijok ni mera lung man. Nanau mati, nanau mati tak kato. Tapi tak kuat pemutus. Tapi ilangat anak begini nak jangan lega ni anak kata panjang. Tapi mana thomas nanging itu ucap sama nunak aku jauh nunak kemuk si masuk tak. Tapi cuma ni kami mai ubah aku nama tak kuat. Nunak ikut atau aku biar nunak kuat sangat. Maka hendak Tuan Mas, nuna mitak pangat, atau amelok si maju. Nuna ini nama aku temui lah. Tapi makwa atuk seorang dah sotik. Ani yuki si ani mungkin yudut. Hikukahunnya mah sotik. Kamu ni mitak bungarat, ayu kulugalu. Wek dia pingat sewat. Nuna ini aku temui nak. Kamu ni bungarat, kukulu ayu mana mitak kamu tu perkataan yang macam tu jangan kamu tu kalau sota nunai nama saya loh nama aku atau nun aku yang angin kalau si maju amau lagi amau tu kalau kata huna tak kalau si mana kata mana aku yang hani ni amau tu tu agap tak ilah ungu jatuh ngali amai kulu baru ke kalau kimi mana dengan kimi kena sota kimi dengan ke pengah sungai dengan ni jung tidu ama Anak-anak itu dah keluar, maka aku jadi lelak semua mengata. Bila kita pelak tu nikah, bila kita pelak semua. Nah, tapi mana aman nak sama? Kau ini kan nak jual sama? Tapi mana? Ika jual nak sama? Lelak semua sama. Ayah, aman aku tak cuma nama folio. Apa yang kita kari lelak sama dah ni aman folio sedikit. Angai kuluga. Tapi mana kat tadi hati dah nukir kata kata lelak semua aman. Dok si magaluaman, anya may dok suni. Kasi matangit sulit, awan nili piyun dok si mama. Tagiyak ng tao na dok si mga tao baksonga nun namin inyong ni may atarin ng dok tinlo katao baksonga. habukat ako ni paksungalo. Eh mani dok sa mga. Ah ay ko lugaw te kami taw nang nga kami dakso ni utak si madawa ni ako min. Dai mali wekli ni wekli ngot ng wekli wekli ngot ng ngot gilaw sa mga jot sa mga ay ko lugaw. Ah wekli lu biya mali ka lugaw biya mali biya mali ka lugaw ma ingo ka lugaw ni ay ko lugaw kanay biya mali ka tinungan ni ka lugaw ngot sa yung atay sa mani kasi ni igdulil lang ni lang mga kul kasuging man sabi lang man pagkatao ta tiliw malang mga huwikli mo tango may akoblo ni nga isang ilaali kang ina mga tiliw pagkatikita niya ako sabi lang happy lang wag tiliw kaya sabi lang ila kamukit na isi man yung kamukit siya kamukit siya kamukit siya kamukit siya kamukit siya kamukit siya kamukit siya kamukit siya kamukit siya kamukit siya kamukit siya kamukit siya kamukit siya kamukit siya kamukit siya kamukit siya kamukit siya. Ano ho do pilih ya kaya ngay lihi mayo yak namin ang mga ko kano ito na yak mga tao duk po sige do pilih rin ning ito yung mga nito duk kakit dukak sa nga malik lugo inna wak sa nga malik lugo sa ulo ilin niya kamagal ilin niya kitut sa ima inna ko yung mga sanga tayo kanin tao to inna mga sugit pekatigit atang ikalwa sa nga tayo siwan pekatigit na mga sugit ako tigo walo tayo na wik rin mo tingo tekalaw sa mayo nga ama umiyaktaan ilang sugit ulang mata. Ama kamu kerja pakai sotik tu ni, ini dia cuma nak tunggu hari ni, nampi pelak mata, aku kami, aku jek, umpama ngaku kami potong kali aku jek pun, kisah ni, Julai ni mula tu, anu nama, anu nak tak pun, anu nak mula, anu nama, anu nak loy, mahu tak pun kami loy, anu nak loy, tak pun kami loy, kami tak mahu nak kuat, tak mahu nak kuat, kau yang mahu ni lah, tak mahu nak kuat, majulah tu aku tak pun, kami nak tak pun, kita cuma loy mah, tak pun, aku tu nama alu, mana mah. Kamu lihat dah, orang tengah mahu melukar. Allah pulak semua, tak jauh pulak semua mata. Aku biar milih kaya kaya kul, kaya kaya kul. Ilang itu nak kopi hutu asotik. Kaya kaya kang itu, ilang itu kaya kaya tamu kau. Ilang itu kau, ilang kamu di kota Konga. Sila itu mutu agangat. Tak Konga ini kita seminya. So Allah mina makin yang mudah. Kasih ketinggalan itu mana? Akhir ini ini tak panik ini seminya dah luting. Peruinak tuan itu orang mana kita seminya. Bila aksiok pelak semitu ikut tema ayung walau sotik kartu ya pelak semitu tukang ilan ikut tukang nak pelong human tak pernah tema ni tema ni pelong ilan pelong lawla pelong tak punya semitu kamu cakap nak pelong macam ni lekai jauh tu indah kan orang kamu cikut buat kalau mahu tengok tema ni tu aja buat kalau mahu tengok tengok semua yang aku dua kesian dan lagi dua lela. Kau tu mga angin mea kulo niya sa pilang na aklo ni. Kapiling ito, kapiling ay mea namin. Itulit, kapilang na ako, itulit namin. Itulit yung natuwalwa. Bawang ako, kamali ako natuwalwa kuli. Kasi yan eh, kuli niya, ayaw nila akong matalya. Kumbagun lang ilang mahapagod. Itulit yung aram nung agdaan. Damat yung atin niya ni, awal na kawala mea aklo ni. Kutsiki yan, kukbarangan. Talia taman aku berhayu itu mah aku cik hiarangan itu lagi haran aku semua ribalah sama jom. Tapi kat ida ida awal dah ramat ida awal dah pelak wakil ni dah ramat ida waktu lebih hulie. Kemuksa guna galuak sana juga galuak hulie kemuksa guna cemah sana juga galuak. Bukan tapi kat aku nak sana ini nung awal dah sama kata entah mana melukat siak, nama melukat alam yang siak tu kan ada kau ni. Ini atau siapa perlu untuk macam ni, nanti melukat ale, nanti mana kita kau yang ini, ni aku ini, ini kini atau mana kau yang mata kau yang asal ini, ikan ini kemarin, ikan ini semua alam mana, nanti perlu semua mata aku yang aku macam perlu semua ni kau siak tu, solo, nanti cuma tinggi ni atau tu, zaman aku perlu semua mata. Tapi malah, kalau kamu tu katigi macam tu, nampak katigi pasal ni kita tak nuli lah ni kau mian tu pasal tu, kau boleh lah semua ni lah ni lo atau tiga pasal tu, ayah biar nak anggap dia lah, pasal tu lo ama, mana kena kena kena, kau tak kaya kalau mac, tak kau ni, kau kaya kalau macam ni lah sotik, kau ni tahu mana, kau kalah sotik. Kami ni tahu tu punya ayah berangkat, ini ni ayah kan ayah sebelah om, ayah sebelah om sebelah kami kalau segini ayah berangkat tu tahu nunga apa tu ayah mu, ina, tapi ni pelajar semua ni pelajar pelajar tu nunga, Dok tilunga atan mali kalau tilunga. Kemu siku pitere tal lau semayunga kalau atunga. Ile ubanga tu ubadak sawai kunuga. Ting musu kulle pitere tal lak la. Pekat tal sone kana ting musu puka ting musu ngi tei kamuk sa dok ting musu. Adot seme ma lau mata. Inu tu blong ni lan nikun. Inu nungo lau pasunga. Pitere bali lau pitere tal lau semayukut. Lau semotei semane. Tai mali inu agbia ilinnya kalau mat ilinnya nuda kau ilinnya kalau mata inu kalau takjak inu kajak pun nuna molok punya itu kalau kalau mata amat anu waktu ya kalau mungkin senang agbia memenuhi tak bukan nuk dimasuk diklo lah hanya yak pada lah selera kami ulas yang mana kita tak pada kalau ulas yang mata demi semua dek yang ulas yang mata. Nuna kasih itu nama, kena kau ni lapukut, kena kita kau ni, kena kau tahu tu kalau tu kau BM, kalau tu kau tu sini, nukta tu di dalam mak BM, aku kau tu, aku BM, nuna malu nak tu, ini ni anak aku BM itu melang mata, tak ini nak tu lagi, tak kena kau terlang mata lah, nuna mito ya me hong ne khot long to be hole ke ngol man to ne ka ne to ting mi su ku na on lu ta a te na ko long mata so lo se kitu to ma go be da su ke ngun ya go ka lo te man ne sa ma to man na te su man ile ila ale ak be me de ka yi ma cha ga ma ka yi ma ki nu ile ngi te su man yo til lo go le a tra ne da ka lo su ma de tra ne ro na cha tu ile ngi ke me ka cha so tik lo Umur yang saya orang cakap seperti itu, tapi kalau tak nak, kan? Atau betul betul itu kami yang saya orang kata ini lupa kalau tak perlu hilang, kalau itu ulama matang, kalau nak lelong mati hilang. Dan saya ni orang yang cakap melulu betul hilang. Ayat sengi macam, ayat sengi yang melulu ulama mata, ayat sengi dua macam betul betul. Amma, tapi kalau sibuk, tapi cuma ni orang mati, tak makan dengan. Iku milik jangan umia kau malas semua mata, apa kau umia kau betul, ada kau umia kau ni. Lengan lumi akal sedih, lumi kulu kuku jauh minyak berak pada tetes. Nanti kalau di lengan dia, kena utar tu bukan tak semula. Ini tetes mana di mix sangat dek tu kita. Aku yang betul kan ni, kuat tak ayah kita keluar tidur tu. Tapi mana lawak sih majud? Allah jinat jatuh. Tama kau ada isu lawak sih majud. Kanu kia ikpin lawak sih majud. Ugam ni dia. Tama kuat tak ayah nunu pada dalam mata. Lumi akal yang ada berak pada itu. Tama ko nang pilihan kata ulo ko mga ta. Kaya atok po sa talo. Ama, kaya yung malitawin na sa ta. Uwi kaya mga ko talo. Uwi kaya kaya kaya na. Tama mo siya kaya ma. Ang ikuluwa ka talo yung puto galwa. Pe ko titig. Kaya magami ang loob sugi langit. Ako biya mi. Kaya milog tata. Kaya mami ang loob sugi. So kaya matagpo nga. Nugi ako ilaw matilangin. Hanayak to. Tuyak ta kaya. Nabitayak to lagami. Tama mo na. Pe ko titan na. Matasingin ni. Kau ini mama kami, tuh mama sedih lo. Kaya kaya tik ilangit kaya kaya kalau ni nutani akal nutani macam ni, terus mesti logo kaya kaya kau cia sedih, ikut mak kau cia sedih, kem mak kau cia sedih, terus mana log semua mata. Isi ni fikir titik, sama kuat, obat ikan yang mata, kem mak kami log semua mata, sama nih jam yang mesti sedih, kem log yang sanggul log mat. Pemin doa kakak kami, menerima kami kami, toko kami tak sedut, perle kami atun nang itu, toko kami ni dalam lalu, tempat kolej, perkot tergaluit, ulur jauh tempat sedut, jadi kita terus kaya kamu tu, kaya kaya tu, ni kamu tu, na, dah cukup tu mereka tu, jaga kami sedut, kisahnya, kini umur ulur jauh yang sedut, ilang itu, mana kahin nak temui orang jahat sama lelak semua tu, semua ni. Ublum yang kita tu, kalau tak pernah tahu kuli lah, pilih ulang mati lagi. Ayo ngil lobi lah, matok aku ngil lobi tu ngil lah. Ayo ngil lobi lah, dah lah waktu siap lobi meh tu. Apa alam ni semua orang itu. Ayo ngil lobi lah, ilang itu. Ami ayo ngil lobi tu, mereka yang kon nala meh tu apa sulit, ulang mata. Tapi meh cia, ya kehimang mata. Hanya tu dulu kita kalau yang ni meh ama. Tapi ya, ada anak perlu 50 tambahan 52, tambahan ni halu, tambahan ni lalu gila, tambahan ni cuma tambahan ni keluar. Ambil kerja kerja mana yang tertutup, tu nga op ti ulu tamat ko ten ko ka melok sumu mata kimi ko ke ya ma ida nga ko ke me ma lo ka bu ne me na ya kang lo mata to lo sumu ya kang mata kimi me che lo bi lo sumu ya te ma le kama ne lo lo tik da no ya te ukwa tu ma no kama te da uti ya ka lo sumu mata ta bu nga mi ga mi uti lo ke ga mi uti lo mi mata ilang sunakang ito kay loka mi sunakang ima so di lo kimi kang ita so di tayo ma kimi tulo ti kala tayo ma tayo na ayok kano yung loka si mabok kimi tulo ti utak so di lo pili lo mata kasi yun ni awla yun ma mi gama habi kata nakatay ko tayo na kimi kang mat kimi kay na loka ti lugo huli ubok tao ma tayo si mabok kimi kama tito yun la tayo si mani lo mat kim mata to hinga ilang kim mata pali abluti tena kim milok pali ako yung lakluti ako ni ilang kim makakta sa tima ko na ni ilang ato sa milo sa kaya na kapal lao sa mga mata ulo yung matang pero kakta may ato lakluti higit o tayo si mani yung maam higit o takang yung malao suni ang mapili ang yung lakluti ito talo ayaw na suni taman na kanukiya ang iyo alo ang iyo alo ang iyo alo ang iyo alo ang iyo alo ang iyo inilo agwe me kawi matchak joka pero in de na me amado to kluit agwe me un anak to mata kobe anak to mata lo ila yolo en ila ge yutu me lo me alla ge ngitu tu che me lo me te kno ta rob dun ngi uti yok kit te na yak ka so lo te ila ila kanor lo e ka ka tigin ila ge ngitu ma kluit la bero sabi ka kawi ma yigit che ma kluit lo tun anak lutik kobe anak tu rum te mang ani la kobe kobe ida ila ge yo mak tu yo to ka mak lu nga u ji ge yo mak ta so ta vi to ka mi ama to ba ko ngo tit lu ge u blu me u lek to i ge ma yak ta tu nga ayung ni ni che la u ngi ya ga to lo xi mang ma ta i ma ka te en de ngi tu de ki sia ni hu de ai au ta ma au la yak tu ila ka ba ti me ga on na cha ka i pi ro bi yak ki ayung midlo wit sewlo ila tamang nung itu walo tamang lu ta nan lu ne agu lu ta men tamang lu ta na am ti ayung midlo ta ba su men wela ke sin ne ayung midje medlo wit ko ma tin wen din re man anu na me ar be me tu nang ya lu tik lo pe nga ko to na xe ni ka me ata le wa ya lu tik o me ya me ta ka ya to na lu tik te si ma ne ma lu ne wa xe ar be me ne ma lo xe ma ta umia ya kin na tin hu qolong ma te na utak ke bluti umia ya kain ato ha te ma lo no no ya pale ga dasto ti bulo fu ma ta ma ne lo ja u jan na ya ta ma a ni ka me lo ta jan na tu ma sin lo ma u jan na lo su ni de u ku le la u ja ga lo ta ga so ka ma ka yi ma ni tu ma ya ya ya ni se ma ya su ni tidak tahu itu orang
1: apa ayau naya ayat
2: ya penik biksa betik boleh ning man tam na kai gut sak sa ge ago mak tok ang ba mi tolok semayok jani karita ilau no kacang na apa sih penik biksa betik tok boleh lang man ko na milak pugota kuat saik sako kawyut nama CBC ni kleyut temani katik kawyut silawang Robert Kabitok. Aku tahu saya, oma, sih saya, eksekun, tak bawa sih.